0: Maar dan kan ik korter liggen, maar... Oh, kiraai. 20 mil nih. Para makabayad lang ko dito sa akong gamer, makasyumani ko. Tana, tana kiraai.
1: Basta, Julita, ha, ugma. Sugod ka, ugma.
0: Oo, nong, sige, nong.